0: butuh semangat? Nih, kita kasih booster semangat di Morning Booster.
1: Yes, Rockstar, kita sudah siap untuk nge-booster kamu. Kamu sudah siap untuk di-booster belum pagi ini?
2: Sudah siap belum? Sudah. Dan pastinya untuk lo yang lagi di jalan, hati-hati ya.
1: Yes.
2: Ada juga temen gue tuh Gek Mahadiva lagi nyetir, katanya menuju Living World. Hati-hati ya tuh Gek, lancar-lancar kegiatan lo hari ini. Dan pastinya kita mau ngajakin lo untuk flashback nih, Rockstar. Sama yang namanya adegan masa lalu.
1: Adegan masa lalu kalau lagi adegan dewasa yang sekarang nih kerja, ini adegan dewasa nih Rockstar.
2: Jadi kita mau ngajakin lo untuk flashback nih. Ada gak sih hobi atau mainan masa kecil yang sampai sekarang masih lo lakuin atau pengen balik buat lakuin? Atau mungkin contohnya pengen balik ke TK gitu mungkin ya.
1: Apa itu ya, yang tiap pagi cuma taunya tidur, makan, jajan. Tidur, makan, jajan. Itu doang ya kan.
2: Yes.
1: Sekarang kalau mau jajan malah mikir dulu kebalik gitu. Soalnya ini Rockstar, ada tren gaya hidup namanya keep dating.
2: Okay.
1: Jadi orang dewasa yang sengaja balik ngelakuin hal-hal yang dulu mereka suka pas kecil. Contohnya kayak main Lego, nonton kartun, mainan action figure, sampai warna-warnain buku mewarnai buat ngelepas stres dan nemuin lagi keceriaan masa kecil.
2: Ah, yes. Lebih ke hobi mereka ya.
1: Betul.
2: Yes. Kira-kira dari lo sendiri, Rockstar, pernah gak sih? Atau mungkin sekarang, apakah lo sedang melakukan gaya hidup yang namanya keep dating ini? Share lo sama kita, bisa via WhatsApp buruan di 0811-38-07878.
1: Bisa juga dari sosial media kita di @therockinglife.bali.
3: GMHR, only on The Rockin' Life.

0: Gue yakin Rockstar lo harus selalu percaya kalau esok akan menjadi hari yang lebih baik. Sama betul. Kayak yang dibilang Tulus barusan, percayalah esok-esok akan lebih elok.
1: Benar. Tapi kalau misalnya kita bilang esok akan lebih elok lagi kalau kamu bisa menghabiskan waktu di tempat, di momen sama orang yang tepat.
0: Oke.
1: Iya kan?
0: Yes, yes, pastinya.
1: Apalagi nih Rockstar ada Italian Kitchen Party setiap Sabtu mulai 7:30 malam di Pizzeria at Hyatt Regency Bali Sanur. Jadi buat Sabtu kamu tuh pasti beda. Jadi kalau biasanya kamu cuman nongkrong-nongkrong biasa, sekali-sekali kamu harus ajakin doi kamu atau teman atau saudara kamu atau keluarga kamu ke sini. Karena di sana kamu bisa menikmati dinner ala Italia yang disajikan secara otentik di pinggir pantai Sanur.
0: Oke. Okay.
1: Sambil menikmati suasana sore sampai malam di pantai dengan banyak pilihan menu dari live cooking station.
0: Pizza ada enggak?
1: Jangankan pizza. Pasta ada.
0: Ada.
1: Pizza ada.
0: Terus terus
1: sampai ke live risotto show cooking.
0: Wah, ada live cooking juga ya.
1: Iya. Dan ditambah lagi nih Rockstar, kamu bisa dapetin beverage journey. Jadi ada bartender trolley dengan berbagai cocktails yang datang langsung ke meja kamu. Dan juga pastinya kalau misalnya kamu bawa bocil-bocil nih, kamu bingung nih, aduh nanti ribet, gak usah pusing Rockstar. Karena di sana ada Kids Corner khusus untuk yang mengajak anak-anak untuk Italian Kitchen Party. Dan semua ini bisa dinikmati cukup dengan Rp760.000 net per orang ya. Jadi kayak worth it banget, jadi langsung aja reservasi sekarang ke 0815 8532 0969 atau klik HyattRegencyBali.com. Dan jangan lupa juga follow Instagram mereka di @HyattRegency_Bali di Instagram untuk info lengkapnya. Sekali lagi di @HyattRegency_Bali.
0: Dan masih Rockstar, kita juga masih ngajakin lo untuk ngobrolin, ada gak sih hobi atau mainan masa kecil yang sampai sekarang masih lo lakuin atau pengen balik buat lakuin itu lagi. Karena yes, nih udah ada nih, kita kutip dari studi nasional dari Question Pro. Kidulting ini udah jadi rutinitas mainstream sebenarnya buat kebanyakan orang dewasa di Amerika. Nggak lagi dianggap aneh atau kekanak-kanakan. Nah, jadi riset ini nemuin alasan utama orang dewasa balik lagi buat main. Tujuannya adalah untuk ngatasin stres dan juga kecemasan yang mereka lakukan,
1: yang
0: mereka dapatkan gitu ya. Selain itu juga sebagai mungkin kabur dari tanggung jawab harian dan nyambungin lagi ke kenangan masa kecil yang bikin lebih nyaman tanpa ada tekanan buat berprestasi dari aktivitas itu.
1: Nah, dan juga ini ada tambahan data dari NPD Group juga nemuin nih ya. Katanya kelompok kidults ini tuh sekarang mewakili minimal 25% dari total konsumen mainan. Dan orang-orang di atas itu adalah orang-orang yang di atas 12 tahun ngabisin sekitar 9 miliar dolar per tahun buat beli mainan. Jadi mulai dari board game sampai action figure. Jadi ini tuh bukan fenomena kecil, tapi udah jadi pergeseran budaya yang cukup besar. Iya sih, jadinya tuh jatuhnya kayak banyak kolektor. Kamu yes, tahu gak sih mobil-mobilan apa sih biasa yang suka?
0: Tamiya, bukan?
1: Hot Wheels.
0: Hot Wheels,
1: iya
0: yes, yeah,
1: Hot Wheels, terus Tamiya.
0: Terus ada yang sama Gundam juga.
1: Iya, iya, iya.
0: Gundam, Gundam?
1: Yang penting ya, bukan Gunda Gelisah ya.
0: Beda, itu beda Bu. Dan ini udah ada yang jualan sama kita.
1: Ada siapa?
0: Katanya, aku masih melakukan itu dah dari lama. Kalau bosan scrolling, aku melipir ke YouTube buat nonton Doraemon atau Shinchan.
1: Oh, iya.
0: Yes, yes, yes.
1: Kalau itu tuh dulu adalah tontonan setiap hari Minggu. Kita tahu kalau kita libur adalah ketika ada Doraemon.
0: Dan nontonnya di RCTI, gue
1: ingat. Iya.
0: Dan Rockstar, lo masih bisa sharing-sharing sama kita, ada gak sih hobi atau mainan masa kecil yang sampai sekarang masih lo lakuin atau pengen banget buat dilakuin lagi? Bisa buruan sharing sama kita via WhatsApp di 0811 38 078 78.
1: Bisa juga dari sosial media kita di @thewalkinglife.bali.

0: ada coklat bukan pinjam hatimu. Kalau aku nggak mau pinjam hatimu.
1: Tapi pinjam duitmu.
0: Enak, ya? Jangan dong. Soalnya sekarang kalau yang minjam-minjam itu suka lupa. Pinjam duit itu boleh tapi dibalikin. Tapi yang paling nggak boleh adalah minjam pasangan teman.
1: Aduh,
0: bahaya.
1: Untuk dipinjam-pinjamkan, tapi untuk dimiliki seutuhnya. Termasuk juga Rockstar memory kamu yang harus kamu jaga seutuhnya. Dan kali ini kita masih ngajakin kamu untuk ngobrolin tentang ada nggak sih hobi atau mainan masa kecil yang sampai sekarang masih lu lakuin atau pengen banget balik buat lakuin lagi.
0: Kalau kamu ada nggak, Wet?
1: Kalau gue sendiri ada, jujur.
0: Apa?
1: Waktu lu pernah gak sih waktu TK gitu mungkin ya, kita masih di masa itu ngerasa gue pengen cepet banget nih gede biar nanti gue bisa kerja, bisa benar-benar merasa sibuk layaknya orang dewasa. Terus akhirnya di saat diberikan kesibukan di usia yang sekarang, gue ngerasa dan pengen banget untuk balik ke TK. Bayangin, kerjaan TK tuh cuman kita harus bangun pagi, terus berangkat sekolah, terus main-main, terus pulang, tidur siang, main lagi, repeat ulang, benar-benar kayak gak ada beban rasanya. Tapi sekarang ada banyak pressure, ada banyak tanggung jawab yang membuat kita harus bisa lebih wise, lebih dewasa lagi menghadapi dunia yang fana ini.
0: Betul.
1: Kalau lu sendiri ada gak, Yu?
0: Ada, kalau aku sendiri ada. Aku kangen juga sih masa-masa gak TK juga ya, aku lebih ke SD ya.
1: SD ya.
0: Karena SD itu tuh kayak aku tuh sering diantar di tempat kakakku. Kebetulan aku sama keponakanku tuh bedanya cuma 9 bulan.
1: Oh, ponakannya 9 bulan. Berarti panggilnya kakak atau tetap?
0: Enggak, tetap panggilnya tante.
1: Ii itu tante.
0: Itu bahasa Hokkien.
1: Itu apa?
0: Bukan, itu tuh seperti kayak aku kamu gitu.
1: Oh, gitu. Ya. Lanjut.
0: Terus kalau dulu tuh setiap ke tempat kakakku tuh aku seneng. Dia kan bisa bebas ya, teman-temannya banyak di kampung main-main. Terus ujung-ujungnya kalau udah jam 12 itu disuruh tidur siang dan bangunnya itu pasti dibeliin bubur.
1: Selalu
0: bubur kacang hijau atau bubur sumsum. Jadi ntar aku duduk barengan ponakan aku disulangin kakak aku. Pokoknya seru banget. Main banjir.
1: Apa? Main banjir?
0: Main banjir.

0: banjir lo main gitu?
1: Main, jadi banjirnya tuh kayak sedada gitu kan. Kita pakai ban, kita pakai ban, yes, pakai baju renang, itu adalah aku.
0: Oh, itu gini ya, definisi menikmati bencana gitu. Jadi iya, bencana datang yaudah, kita ya udah kita asikin aja, gitu ya.
1: Tapi kalau menurut Dr. Andrea Bonnier sendiri nih, psikolog klinis yang dikutip dari CBC, katanya bermain itu tuh punya efek yang unik ke otak orang dewasa. Soalnya pas kita main tanpa tujuan tertentu, itu jadi semacam pengalaman meditatif yang gak bisa dilakuin sambil multitasking. Jadi otak jadi benar-benar fokus ke momen sekarang, mirip kayak lagi mindfulness.
0: Mindfulness gitu. Ya, berarti emang benar-benar tanpa beban.
1: Iya.
0: Dan sekarang yang bikin makin menarik nih, menurut riset yang sama, kidulting ini juga sering jadi aktivitas yang dilakuin bareng-bareng, entah sama pasangan, anak, atau teman dekat. Jadi bukan cuma soal nostalgia personal aja, tapi juga jadi cara buat mempererat hubungan sosial kamu, Rockstar.
1: Nah, jadi balik lagi, Rockstar, kamu gimana? Ada gak sih hobi atau mainan masa kecil yang sampai sekarang masih kamu lakuin? Atau pengen banget balik lakuin lagi? Kamu bisa sharing sama kita via WhatsApp di 0811-3807878.
0: Dan buruan deh ke Instagram kita sekarang juga di @rockylife.bali. Sekalian follow ya!

0: Head Start with GMHR. With GMHR will continue right after this.
1: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?
2: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
3: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @theRockinLife.Bali sekarang juga.
1: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Yes, it's the one part of them. This is Jeroki Live Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Kamu lagi dengerin lagu terbaru dari Salma Salsabil yang judulnya Maha Benar. Ini lagunya sebenarnya didedikasikan untuk orang yang suka menghakimi sih. Jadi dia bilang benar versi dirinya gitu. Yes.
1: Itulah kalau kata Salsabil ya. Tapi kalau aku bilang sih gak usah terlalu didengerin banget omongan orang ya. Walaupun kayak kita udah dewasa, terus kita suka ngoleksi boneka atau apapun yang buat kita tuh ngerasa kayak nostalgia lagi ya. Sama momen-momen masa kecil kita, iya gak apa-apa, gak usah didengerin, yang penting kamu happy. Ini ya rockstar dari bahasa yang tadi kita udah ngomongin ya, tentang masa kecil, mainan, atau mungkin kegiatan yang dulu kecil kamu sering lakuin dan sekarang kamu masih suka ngelakuin, atau kadang kamu pingin lagi untuk balik di momen itu tuh gak apa-apa. Justru hal-hal kayak gitu tuh bisa ngebantu kamu untuk rilis juga ya. Jadi stress rilisnya kamu, tempat healing kamu. Ini ya kamu paling tahu lah apa yang terbaik buat kamu dan hiburan buat kamu.
0: Yes, betul rockstar.
1: Dan pastinya topik kita udah selesai dulu ya rockstar. Dan tapi kita masih di sini buat nemenin kamu sampai ke jam 10 pagi nanti. Pokoknya kamu mau sharing-sharing masih boleh banget, kita tungguin.

0: 87.8 FM The Rocky Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Yes, Rockstar masih bareng Yu Medelin dan juga Herwena di sini.
1: Gimana? Herwena di sini.
0: Soalnya suaranya lagi serak-serak,
1: yes,
0: ya.
1: Yes.
0: Serak-serak bukan serak-serak biasa. Serak-serak yang tolong dihempas dan seraknya udah capek.
1: Aduh,
0: ini ya.
1: Aduh, jangan Yu, jangan sampai terhempas. Apalagi kalau kita dengar lagu Wandi ini ya, ngerasa balik lagi ke memori-memori indah.
0: Iya.
1: Apalagi ketika itu gue kayak masih SD, masih SMP gitu gue rasa. Dan ketika saat itu gue denger Wandi, gue ngerasa yang paling keren. Maksudnya kayak, kayaknya ini lagu cuman gue doang.
0: Dia yang tahu.
1: Lo pernah gitu gak sih?
0: Pernah banget. Itu udah pede banget kayak, lihat nih lagu gue. Terus yang lain pada nyanyi, kenapa mereka tahu juga
1: kayak
0: ini lagu? Padahal kan gue ngerasa ini lagu cuma kalangan gue doang gitu.
1: Dan pas banget Rockstar, makanya kita pengen kamu semua tahu dan semua datang. Marilah kita rayakan nih Hari Batik Nasional di The Meru Sanur dan Bali Beach Hotel The Heritage Collection, karena mereka mempersembahkan ragam rasa. Kamis di 8 Oktober 2026 mulai jam 6 sore di Rosso Restoran. Ayolah kita buat memori terindah di sini. Ragam rasa adalah event for hands dinner dengan menu yang terinspirasi dari tradisi, craftsmanship, cerita dan nilai lokal yang disajikan modern ala gastronomi kontemporer. Ada banyak banget nih menu kolaborasi dari Chef Degan Septowaji, seorang professional chef and culinary consultant, dan Prima Udayana sebagai executive sous chef The Meru Sanur dan Bali Beach Hotel. Mulai dari scallop naniura ada, bebek membasa, salmon lodeh by Chef Degan, sampai ke kolak pisang ubi dan bulung and pakel sorbet. Semuanya bisa lo nikmatin cukup dengan 1,5 juta rupiah
0: 1,5 juta rupiah net doang.
1: Yes, net per orang, Yuyu. Dan ada diskon juga nih, tambahan 20% untuk lo yang memegang kartu Mastercard. Buruan deh, info lengkap dan reservasinya sekarang juga bisa hubungi di 0811 3831 3077. Sekali lagi, bisa hubungi untuk reservasi dan info lengkapnya ya ke 0811 3831 3077. Dan follow Instagramnya pastinya di @themerusanur, juga @balibeachsanur. Sekali lagi di @themerusanur, juga @balibeachsanur.

0: Head Start with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali. Sekali lagi, @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu di Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu.

0: wipen nih udah harus ganti gini loh. Belum lagi perlengkapan lain. Kapan lengkapnya nih kitchen?
1: Eh, kok kamu bingung? Tinggal ke dapur Prima aja gitu loh.
0: Emang di sana lengkap?
1: Lengkap dong. Ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensils, sampai semua kebutuhan horeca dan industrial equipment.
0: Kalau perlu banyak buat restoran?
1: Bisa. Buat kebutuhan rumah tangga sampai pemesanan usaha dalam jumlah besar, langsung aja ke dapur Prima.
0: Benar tuh. Kalau buat kebutuhan rumah tangga sampai horeca, semuanya bisa di dapur Prima.
1: Cek sekarang di Instagram @dapurprimabali dan kamu bisa pesan lewat WhatsApp online Dapur Prima.
0: Jangan sampai salah, di @dapurprimabali.
1: Dapur Prima, kebutuhan dapur, cari yang lengkap.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Bernadia kita buat menyenangkan di sisa waktu yang ada. Pokoknya ketika masih ada waktunya, jangan disia-siakan. Pokoknya kehadiran orang-orang tersayang kamu, teman dekat kamu, keluarga kamu, paling penting ketika bisa dirayakan bareng-bareng.
1: Betul banget. Jadi pas banget nih Rockstar, kita buat menyenangkan bareng-bareng. Kita langsung aja ke Trumtum Kuta, karena di sana ada lunch pool package. Jadi kamu bisa bersantai di pool terbaik di Kuta yang menghadap langsung ke pantai Kuta sambil menikmati berbagai hidangan yang tersedia dalam paketnya. Seperti ada fried rice with chicken, ada fried noodle with chicken, triple duck sandwich sampai slice fruit. Jadi semuanya ini bisa kamu dapatkan cukup dengan Rp150.000 net per pax, sudah termasuk free iced tea dan pemakaian towel. Jadi Rockstar buruan reservasi sekarang, hubungi Trumtum Kuta di WhatsApp 0819 5396 8213, dan follow sosial medianya di @Trumtum Kuta Bali. Sekali lagi di @Trumtum Kuta Bali.

0: Head Start with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?
2: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
3: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?

0: Except for my fan, this is the working with my wear everyone can be a rock star.
1: Ada tangga utuh. Rumah tangga akan utuh ketika suami tahu di mana letak belanja peralatan rumah tangga terbaik.
2: Betul, betul, betul. Termasuk juga selain suami ke istri ya,
1: iya.
2: Ini bisa juga rockstar untuk anak ke orang tua, ke
1: bisa
2: ibu, ke ayah kamu mungkin ya.
1: Bisa.
2: Jadi gak usah bingung-bingung kalau lagi cari perlengkapan dapur dan rumah tangga yang paling lengkap. Jawabannya udah pasti, the one and only ke Dapur Prima aja.
1: Yes.
2: Mulai dari cookware, tableware, glassware, kitchen utensil, sampai berbagai perlengkapan untuk kebutuhan hotel, restoran, kafe, villa, catering, dan usaha kuliner tersedia dalam banyak pilihan. Butuh untuk kebutuhan operasional atau pemesanan dalam jumlah besar, kamu juga bisa konsultasi dan order melalui Dapur Prima. Kunjungi Dapur Prima di 8 cabang nih, mulai dari Panjer, Galung, Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatsu, dan juga Celuk. Nggak sempet datang langsung, tenang aja, pemesanan juga bisa lo lakuin nih lewat WhatsApp online Dapur Prima. Buat info produk terbaru dan layanan paling cepat, buruan follow Instagramnya Pasti

hanya di @dapurprimabali. Sekali lagi di @dapurprimabali. Dapur Prima, dari kebutuhan dapur rumah tangga sampai horeca, semuanya jadi lebih mudah.

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja

0: Rupiah mau dipenjara?
1: Dih, ya enggak lah.
0: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
2: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Yes, kata seorang sahabat itu sederhana. Memang untuk menikmati sesuatu itu tuh nggak perlu yang mewah-mewah, yang penting sederhana. Yang penting kamu menikmati momen itu tuh sama siapa.
1: Betul, ya, betul, kan? Betul. Ketika setiap apapun aktivitas yang lo lakuin, lakukan secara tulus, benar-benar diperhatikan juga momennya gitu ya.
0: Iya.
1: Pasti akan berjalan dengan lebih indah gitu. Juga termasuk hari ini Rockstar, ketika pekerjaan lo dilakukan dengan sepenuh hati, walaupun agak dongkol-dongkol ya sama teman kantor, gak apa-apa.
0: Gak apa-apa. Itu namanya bunga-bunga pekerjaan, ya kan, yang harus dinikmati. Dan biasanya Rockstar kita juga selalu menikmati momen untuk nemenin pagi kamu dari jam 7 sampai jam 10.
1: Yes, yes, yes.
0: Dan karena ini udah jam 10, udah saatnya kita berdua pamit dulu, nge. Tapi jangan sedih, karena biasanya kita bakal balik lagi nemenin kamu seperti biasa di GMHL Good Morning Happy Rockstar bareng Ayu Madeline dan juga Rueda. Jadi kita berdua pamit dulu.
1: Yes, bye-bye Rockstar, see you besok lagi ya, and have a rockin'
0: day.
1: Bye-bye.
0: Bye.
2: GMHL comes whether you set the alarm or not. See you on the next edition of GMHL. Have a wonderful day. Wonderful.

0: DRL.
1: DRL.
0: Where everyone can be a rock star.
2: Let's go.

0: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak selama biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @theRockinLife.Bali sekarang juga.
1: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

Ojo Mbok FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rock in Life Bali. Satu tuh adalah hal yang sepertinya harus diisi dengan cerita-cerita gitu kan, rockstar. Apalagi kamu rame-rame sama temen gitu kan. Tapi kalau Sabtu kamu sendiri, bisa loh jadi rame, jadi nyenengin gitu kan. Apalagi kalau kamu datangnya ke pizzeria at Hyatt Regency Bali Sanur. Ada Italian Kitchen Party dari jam 6:30 malam setiap hari Sabtu. Jadi kita bisa nikmatin dinner ala Italia, disajiin secara otentik di pinggir pantai Sanur, sambil nikmatin suasana sore sampai malam di pantai. Dengan banyak pilihan menu makannya, ada live cooking station, isinya pasta, pizza, sampai ke live risotto show cooking. Ditambah lagi dengan beverage journey, ada bartender trolley dengan banyak banget cocktails yang langsung datang ke meja kita, langsung dibikinin di sana. Ada kids corner khusus buat yang ngajak anak-anak untuk Italian kitchen party, dan semuanya bisa dinikmati cukup dengan Rp760.000 net per orang. Jadi kamu harus reservasi nih, buruan. 0815-8532-0969. Sekali lagi 0815-8532-0969. Klik HyattRegencyBali.com dan follow at HyattRegency_Bali di Instagram untuk info lengkapnya. Sekali lagi HyattRegency_Bali di Instagram.

0: enak kali ya, bisa liburan di Kunte, terus santai gitu seharian di hotel dekat pantai, terus
1: jangan terus-terus aja dong, mending kamu teruntung buta aja. Mereka punya Ultimate Stay Package, Stay Longer, Discover More. Dengan deal buat 3 hari menginap mulai dari Rp7.350.000 net, atau mau lebih panjang, 5 hari menginap mulai dari Rp11.750.000 net aja. Bukan nginep biasa, karena Teruntum Kuta adalah hotel resort legendaris di Kuta yang ngasih kamu banyak keuntungan. Mulai dari breakfast buat 2 orang, daily lunch dan dinner atau daily beverage package, 1 kali Balinese massage, dan dapat return airport transfer. Booking sekarang, karena periode booking berlaku sampai 15 Desember 2027 buat menginap sampai 20 Desember 2027. Info lengkap dan reservasi hubungi Teruntum Kuta di WhatsApp 0819-3971-0538. Klik website kuta.teruntumhotels.com dan follow Instagram @teruntumkutabali. Sekali lagi, @teruntumkutabali.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
1: Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu di Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

Good morning, FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Jelas suara nama Sir Rockstar seperti biasa, ya kan? Kalau kita udah mulai stres, kalau udah kita mulai apa ya, ngerasa burn out gitu, kita butuh sesuatu yang baru. Apalagi kamu butuhnya adalah sesuatu yang bikin kamu kayak, wah, udah waktunya nih, gitu kan? Udah waktunya buat kita mulai cinta sama Indonesia itu levelnya ditambah. Nih, lo tau gak kalau hari batik itu ada di bulan Oktober? Dan di bulan Oktober juga ada di Meru Sanur dan Bali Beach Hotel The Heritage Collection yang punya ragam rasa. Hari Kamis 8 Oktober 2026 dari jam 6 sore di Rosso Restaurant. Jadi ragam rasa ini adalah event four hands dinner dengan menu yang terinspirasi dari tradisi, craftsmanship, cerita, dan juga nilai lokal yang disajikan modern ala gastronomi kontemporer. Ada banyak menu kolaborasi nih dari Chef Degan Septuagi, beliau adalah profesional chef dan juga culinary consultant. Ada Prima Udayana, eksekutif chef dari The Meru Sanur dan juga Bali Beach Hotel. Ada scallop nanura, ada bebek mubase, kemudian ada salmon lodeh by Chef Degan, sampai ke kolak pisang ubi dan juga bulung and pakel sorbet. Wow, seperti di apa? Udah pasti akan mengejutkan dan mengenakan yang pasti, ya kan, di perut kita. Jadi semuanya bisa kamu nikmatin cukup dengan 1,5 juta rupiah net per orang. Dan untuk kamu pemegang kartu Mastercard ada diskon 20%. Jadi buat info lengkap di reservasi hubungin aja 0811-3831-3077. Sekali lagi 0811-3831-3077. Dan juga follow Instagramnya @themerusanur, juga @balibitsanur. Sekali lagi, @themerusanur, juga @balibitsanur.

0: Korea.
1: Sunday is for slowing down, eating exceptionally well, and letting Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort take care of the rest. Every Sunday, Kuchina invites you to a luxury brunch from 11 a.m. to 3 p.m. where Italian, Spanish, French, and Asian flavors meet on one table. Think homemade pasta, fresh oysters from the Oyster Man, beautiful craft desserts, plus live music and a little magic along the way. Setelah brunch, kamu bisa melanjutkan sore dengan Seaside Delight di Toyo Fishport and Grill mulai dari jam 3 sore. Sambil menikmati minuman dan kanape gratis, ditemani DJ performance di pinggir pantai. Semua pengalaman ini bisa dinikmati mulai dari Rp888.000 plus-plus per orang dan Rp388.000 plus-plus untuk anak 6 sampai 12 tahun. Reserve your table now, chat to 0811-3830-5954 and follow at Sofitel Bali Nusa Dua. Once again, at Sofitel Bali Nusa Dua.
2: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya.
3: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: down over time.
1: JJ, kirimin gue stiker di rokok dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Gue juga ada stiker bus baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang. This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Sunday is for slowing down, eating exceptionally well, and letting Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort take care of the rest. Every Sunday, Cucina invites you to a luxury brunch from 11 a.m. to 3 p.m. where Italian, Spanish, French, and Asian flavors meet on one table. Think homemade pasta, fresh oysters from the Oyster Man, beautiful craft desserts, plus live music and a little magic along the way. Setelah brunch, kamu bisa melanjutkan sore dengan Seaside Delight di Toyo Fish Bar and Grill mulai dari jam 3 sore. Sambil menikmati minuman dan kanape gratis, ditemani DJ performance di pinggir pantai. Semua pengalaman ini bisa dinikmati mulai dari Rp888.000 plus-plus per orang dan Rp388.000 plus-plus untuk anak 6-12 tahun. Reserve your table now, chat to 0811-3830-5954 and follow at Sofitel Bali Nusa Dua. Once again, at Sofitel Bali Nusa Dua.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: awareness bisa kita bandingin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: wifi pen nih udah harus ganti gini loh. Belum lagi perlengkapan lain. Kapan lengkapnya nih kitchen?
1: Eh, kok kamu bingung? Tinggal ke dapur prima aja gitu loh.
0: Emang di sana lengkap?
1: Lengkap dong, ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensils, sampai semua kebutuhan horeca dan industrial equipment.
0: Kalau perlu banyak buat restoran?
1: Bisa! Buat kebutuhan rumah tangga sampai pemesanan usaha dalam jumlah besar, langsung aja ke dapur prima.
0: Benar tuh, kalau buat kebutuhan rumah tangga sampai horeca, semuanya bisa di dapur prima.
1: Cek sekarang di Instagram @dapurprimabali dan kamu bisa pesan lewat WhatsApp online Dapur Prima.
0: Jangan sampai salah, di @dapurprimabali.
1: Dapur Prima, kebutuhan dapur, cari yang lengkap.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
1: Kalau ahlinya buat gantiin usaha kamu, itu Diwakil Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin Diwakil Life Bali. Hubungin kita

rumah gitu kan ya, kita pulang kerja terus kita ngelihat kayak rumah kosong-kosong aja nih ya kan, perlengkapan dikit ya kan, kayak nggak lengkap. Udahlah, ke dapur Prima aja Rockstar. Kalau kamu cari perlengkapan dapur rumah tangga yang lengkap, ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensil, sampai kebutuhan kalau kamu jadi purchasing di hotel atau punya restoran, punya cafe, punya villa, catering, usaha kuliner, semuanya ada, banyak pilihannya. Dan juga buat kebutuhan operasional atau pemesanan dan jumlah besar, bisa nih kamu konsultasi aja, juga order lewat Dapur Prima. Bisa dihubungin lewat WhatsApp-nya, bisa lewat sosial media @dapurprimabali, sekali lagi Instagram-nya @dapurprimabali, dan kunjungin Dapur Prima di 8 cabangnya: Panjer, Dalung, Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatsu, Celuk, semuanya bisa. Dan Dapur Prima, dari kebutuhan dapur rumah tangga sampai horeca, semuanya jadi lebih mudah.

0: wifi pen nih udah harus ganti gini loh. Belum lagi perlengkapan lain. Kapan lengkapnya nih kitchen?
1: Eh, kok kamu bingung? Tinggal ke dapur prima aja gitu loh.
0: Emang di sana lengkap?
1: Lengkap dong. Ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensils, sampai semua kebutuhan horeca dan industrial equipment.
0: Kalau perlu banyak buat restoran?
1: Bisa. Buat kebutuhan rumah tangga sampai pemesanan usaha dalam jumlah besar, langsung aja ke dapur prima.
0: Benar tuh, kalau buat kebutuhan rumah tangga sampai horeca, semuanya bisa di dapur prima.
1: Cek sekarang di Instagram @dapurprimabali dan kamu bisa pesan lewat WhatsApp online dapur prima.
0: Jangan sampai salah, di @dapurprimabali.
1: Dapur prima, kebutuhan dapur, cari yang lengkap.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
1: Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu di Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja

0: tapi ya mau di penjara.
1: Dih, ya enggak lah.
0: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
2: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rock.

0: week. Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: Where everyone can be a rockstar. TRL. The Rockin' Life.

Semua dengan fan, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Jadi suara anda masih disini rockstar seperti biasa, ya kan? Kalau kita udah mulai stres, kalau udah kita mulai apa ya, ngerasa burn out gitu, kita butuh sesuatu yang baru. Apalagi kamu butuhnya adalah sesuatu yang bikin kamu kayak, wah, udah waktunya nih, gitu kan? Udah waktunya buat kita mulai cinta sama Indonesia itu levelnya ditambah. Nih, lo tau gak kalau hari batik itu ada di bulan Oktober? Dan di bulan Oktober juga ada di Meru Sanur dan Bali Beach Hotel The Heritage Collection yang punya ragam rasa. Hari Kamis 8 Oktober 2026 dari jam 6 sore di Rosso Restaurant. Jadi ragam rasa ini adalah event four hands dinner dengan menu yang terinspirasi dari tradisi, craftsmanship, cerita, dan juga nilai lokal yang disajikan modern ala gastronomi kontemporer. Ada banyak menu kolaborasi nih dari Chef Degan Septuagi, beliau adalah professional chef dan juga culinary consultant. Ada Prima Udayana, executive chef dari The Meru Sanur dan juga Bali Beach Hotel. Ada scallop nanura, ada bebek mubase, kemudian ada salmon lodeh by Chef Degan, sampai ke kolak pisang ubi dan juga bulung and pakel sorbet. Wow, seperti di apa? Udah pasti akan mengejutkan dan mengenakan yang pasti, ya kan, di perut kita. Jadi semuanya bisa kamu nikmatin cukup dengan 1,5 juta rupiah net per orang. Dan untuk kamu pemegang kartu Mastercard, ada diskon 20%. Jadi buat info lengkap di reservasi, hubungin aja 0811-3831-3077. Sekali lagi 0811-3831-3077. Dan juga follow Instagramnya @themerusanur, juga @balibitsanur. Sekali lagi @themerusanur, juga @balibitsanur.

0: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.
4: Oh boy.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
1: Udah pak, Suharga Garden bisa.
0: Terus yang gathering kantor?
1: Aman pak.
0: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
1: Jangankan 100 pak, Suharga Garden mau 1000 juga bisa.
0: Suharga Garden lagi? Emang muat?
1: Suharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mice semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang, luasnya 6800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Mövenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607. Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @theRockinLife.Bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Sunday is for slowing down, eating exceptionally well, and letting Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort take care of the rest. Every Sunday, Cucina invites you to a luxury brunch from 11 a.m. to 3 p.m. where Italian, Spanish, French, and Asian flavors meet on one table. Think homemade pasta, fresh oysters from the Oyster Man, beautiful craft desserts, plus live music and a little magic along the way.
1: Setelah brunch, kamu bisa melanjutkan sore dengan Seaside Delight di Toyo Beach Bar and Grill mulai dari jam 3 sore. Sambil menikmati minuman dan kanape gratis, ditemani DJ performance di pinggir pantai. Semua pengalaman ini bisa dinikmati mulai dari Rp888.000 plus-plus per orang dan Rp388.000 plus-plus untuk anak 6-12 tahun.
0: Reserve your table now, chat to 0811-3830-5954 and follow at Sofitel Bali Nusa Dua. Once again, at Sofitel Bali Nusa Dua.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.

0: Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
1: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
1: Udah pak, Suharga Garden bisa.
0: Terus yang gathering kantor?
1: Aman pak.
0: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
1: Jangankan 100 pak, Suharga Garden mau 1000 juga bisa.
0: Suharga Garden lagi? Emang muat?
1: Suharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mais semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang, luasnya 6800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat gue.

0: Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therwakinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therwakinlife.bali.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @theRockinLife.Bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat gantiin usaha kamu, itu di Wakil Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Wakil Life Bali. Hubungin kita

where everyone can be a rock star.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinlife.bali sekarang juga.
1: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu di Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita

Betul banget FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Jadi suaranya masih disini Wildstar, seperti biasa ya kan. Kalau kita udah mulai stres, kalau udah kita mulai apa ya, ngerasa burn out gitu, kita butuh sesuatu yang baru. Apalagi kamu butuhnya adalah sesuatu yang bikin kamu kayak, wah udah waktunya nih gitu kan. Udah waktunya buat kita mulai cinta sama Indonesia, itu levelnya ditambah. Nih, tahu nggak kalau hari batik itu ada di bulan Oktober? Dan di bulan Oktober juga ada di Meru Sanur dan Bali Beach Hotel The Heritage Collection yang punya ragam rasa. Hari Kamis 8 Oktober 2026 dari jam 6 sore di Rosso Restaurant. Jadi ragam rasa ini adalah event four hands dinner dengan menu yang terinspirasi dari tradisi, craftsmanship, cerita, dan juga nilai lokal yang disajikan modern ala gastronomi kontemporer. Ada banyak menu kolaborasi nih dari Chef Degan Septuagi. Beliau adalah profesional chef dan juga culinary consultant. Ada Prima Udayana, eksekutif sous chef dari The Meru Sanur dan juga Bali Beach Hotel. Ada scallop manura, ada bebek mubase, kemudian ada salmon lodeh by Chef Degan, sampai ke kolak pisang ubi dan juga bulung and pakel sorbet. Wow, seperti di apa? Udah pasti akan mengejutkan dan mengenakan yang pasti ya kan di perut kita. Jadi semuanya bisa kamu nikmatin cukup dengan 1,5 juta rupiah net per orang. Dan untuk kamu pemegang kartu Mastercard ada diskon 20%. Jadi buat info lengkap di reservasi hubungin aja 0811-3831-3077, selalu 0811-3831-3077, dan juga follow Instagramnya @themerusanur, juga @balibeachsanur. Sekali lagi @themerusanur, juga @balibeachsanur.

0: Kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
1: Yang mana? Ini bukan.
0: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
1: Gue juga ada stiker bus baru kita. Mau gak lo?
0: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
2: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang. This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
1: Udah pak, Soharga Garden bisa.
0: Terus yang gathering kantor?
1: Aman pak.
0: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
1: Jangankan 100 pak, Soharga Garden mau 1000 juga bisa.
0: Soharga Garden lagi? Emang muat?
1: Soharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mice semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang, luasnya 6.800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607. Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.

0: school kids.
1: Sunday is for slowing down, eating exceptionally well, and letting Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort take care of the rest. Every Sunday, Cucina invites you to a luxury brunch from 11 a.m. to 3 p.m. where Italian, Spanish, French, and Asian flavors meet on one table. Think homemade pasta, fresh oysters from the Oyster Man, beautiful craft desserts, plus live music and a little magic along the way. Setelah brunch, kamu bisa melanjutkan sore dengan Seaside Delight di Toyo Fish Bar and Grill mulai dari jam 3 sore. Sambil menikmati minuman dan kanape gratis, ditemani DJ performance di pinggir pantai. Semua pengalaman ini bisa dinikmati mulai dari Rp888.000 plus-plus per orang dan Rp388.000 plus-plus untuk anak 6-12 tahun. Reserve your table now, chat to 0811-3830-5954 and follow at Sofitel Bali Nusa Dua. Once again, at Sofitel Bali Nusa Dua.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
4: Kalau ahlinya buat gantiin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu

music find you? TRL. Where everyone can be a rock star.

0: sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat gue.

0: Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long.

0: 87,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Udahlah, kalau cari bahan obrolan, mungkin yang bisa kamu jadiin bahan obrolan adalah yang satu ini, yang seru-seru seperti ini.
1: Gue tau ini kan? Gue tau. Kalau ini udah basi. Update dong, what's trending?
0: Kali ini bahan obrolan kita datang dari Oasis, di mana Don't Look Back in Anger ini dokumentasinya Oasis Tour Live 25 2025 kemarin akan tayang di Disney Plus di akhir tahun 2026. Kemungkinan perkiraannya adalah di musim-musim liburan Natal. Dan buat yang belum tahu, jadi dokumenter ini jadi seru karena nampilin rekaman eksklusif yang belum pernah dilihat sebelumnya. Termasuk momen pas Liam Gallagher dan juga Noel Gallagher ketemu lagi, kerja bareng, terus persiapan buat tour reuninya. Dan bahkan dibilangnya gini, beberapa adegan di dalamnya itu direkam pakai kamera tersembunyi biar suasananya tetap natural dan nggak ada personil yang ngerasa lagi direkam. Jadi kita tungguin aja, diperkirakannya itu akan ada di aplikasi streaming sekitar pertengahan bulan Desember. Jadi tungguin aja deh. And this is Dennis Wardana for The Rockin' Life Bali. What's trending?
2: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan

0: Rupiah mau di penjara?
1: Dih, ya enggak lah.
0: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
2: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

Bali, Dennis Wardana masih di sini Rockstar nemenin kamu sampai di jam 8 malam nanti. Dan sekarang waktunya buat ramalan Sio. Jadi kali ini yang terpilih adalah Sio Ular. Jadi buat ular-ular. Kali ini fase kamu cukup dinamis. Waktunya buat merapikan rencana, memperkuat posisi dan milih langkah yang lebih tenang daripada ngambil keputusan terburu-buru. Jadi

dan juga bikin pikiran kita lebih rileks. Karena kan memang ya, kalau udah urusannya adalah buat relax, santai gitu kan. Jawabannya itu mungkin adanya di The Westin Resort Nusa Dua Bali. Karena liburan seharusnya bukan cuma tentang pergi jauh, tapi tentang kembali ngerasa lebih baik. Dan di The Westin Resort Nusa Dua Bali, tiap pengalaman dirancang untuk bantu kamu buat dapetin sleep well, move well, dan juga eat well. Jadi dimulai dengan banyak banget aktivitas wellness, dirancang buat jaga badan kita tetap aktif. Dilanjutin dengan pilihan kuliner dalam program Eat Well, terus ada istirahat malam nyaman dengan pengalaman Sleep Well. Terus sekarang ada penawaran spesial namanya There's More to Indonesia. Jadi kamu bisa dapat diskon 10% buat kamar. Udah termasuk sarapan buat 2 orang, termasuk diskon 20% di restoran, dan juga kesempatan mendapatkan sampai 4.500 Marriott Bonvoy Points. Penawaran eksklusif ini tersedia untuk Marriott Bonvoy member untuk pemesanan sampai 31 Oktober 2026 dan periode menginap sampai 31 Maret 2027. Ingat, syarat dan ketentuannya berlaku. Jadi reservasi sekarang di westinnusa2bali.com dan juga follow at westinbali untuk inspirasi perjalanan berikutnya. Sekali lagi, westinnusa2bali.com dan juga follow at westinbali di Instagram.

87,8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Dara Suwardana masih nemenin kamu rockstar. Seperti biasa kan ya, orang-orang tuh udah pada ada yang panik, ada yang bingung menyiapkan yang ternyata hari Jumat nanti adalah hari batik nasional. Gak cuma dengan pakai batik, kamu juga bisa makan makanan yang Indonesia banget, dibikin sama chef-chef kebanggaan Indonesia. Dan ini ada di Demero Sanur dan Bali Beach Hotel The Heritage Collection yang punya ragam rasa. Kamis 8 Oktober 2026 dari jam 6 sore di Rosso Restaurant, di mana ragam rasa adalah event four hands dinner dengan menu yang terinspirasi dari tradisi craftsmanship Indonesia, cerita Indonesia, dan nilai lokal kebanggaan Indonesia. Disajin modern ala gastronomi kontemporer, dan ini adalah kolaborasi dari Chef Degen Septuaji, professional chef dan juga culinary consultant. Ada Prima Udayana juga, beliau adalah eksekutif sous chef ini dari The Meru Sanur dan juga Bali Beach Hotel. Ini menu-menunya ada banyak. Ada scallop nani ura. Jadi kalau belum tahu, nani ura itu dari Sumatera Utara. Itu kayak sashiminya orang Batak katanya. Terus ada bebek mebase, ada salmon lodeh by Chef Degen, kemudian ada kolak pisang ubi dan juga bulung and pakel sorbet. Aduh, sorbet kayak gimana? Nih, sesuatu yang baru ini, semua kemewahan dan kejutan ini bisa kamu nikmatin cukup dengan 1,5 juta rupiah net per orang. Ada diskon 20% untuk pemegang kartu Mastercard. Buat info lengkap dan reservasi, hubungin aja 0811-3831-3077. Sekali lagi 0811-3831-3077. Follow Instagramnya @themerusanur, juga @balibeachsanur. Sekali lagi @themerusanur, juga balibeachsanur. Let's bring back your best memories with Masuk ke throwback, kita punya satu lagu yang dirilis tahun 1994 dan saya suka banget rockstar. Judulnya adalah The Most Beautiful Girl in the World dari Prince. Jadi ini adalah salah satu lagu Prince paling penting di era 90-an, bukan cuma karena chartnya, tapi lagu ini juga muncul di tengah Prince lagi berantem sama Warner Bros, ya kan? Dan awalnya memang sengaja Prince merilisnya sebagai single standalone, sebagai eksperimen yang ngebuktiin kalau dia bisa merilis musik baru tanpa harus ikut jadwal yang ditentuin sama label. Dan ini dibilangnya gini nih, Prince lagi di konflik terbuka sama Warner Bros, dan dia akhirnya dia bilang kayak, udahlah gue bikin album di luar label yang biasanya deh. Dia bikin judulnya The Gold Experience, dan ini jadi album pertama yang tanpa pakai label besar. Nah, dibandingin sama musiknya Prince yang sebelumnya funk, rock, sensual gitu ya, lagu ini katanya menurut media tuh lebih romantis, lebih sensual, lebih elegan gitu kan ya. Dan dibilangnya menurut Prince sendiri, lagu ini dibikin sebagai pemujaan romantis daripada menjadikan sosok perempuan sebagai pusat lagu atau pusat intimasi di lagunya. Langsung aja kita dengerin yuk. Ini dia Prince, The Most Beautiful Girl in the World.

0: 87,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Dan suaranya masih di sini, masih jam 6 sore. Masih akan kita bahas, yang menyenangkan mungkin ada, yang kurang menyenangkan ada banyak. Nah, kita bahas satu hobi aja dulu ya, Rockstar, yuk.
1: Pengen dengerin lagu apa sih? Ganti-ganti terus. Sini deh, kasih tahu di Afternoon Booster.
0: Nah, kali ini akan kita bahas adalah tentang film. Jadi, ada pendapat di mana ada fenomena menarik di era streaming. Waktu ribuan film baru tuh dirilis tiap tahun, banyak orang justru nonton film yang mereka udah kenal. Ada 10 tahun, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu bahkan. Terasa lebih nyaman dibandingin nyoba sesuatu yang benar-benar baru. Wow, seperti apa? Coba kita tanya ke kamu deh, kamu lebih suka nonton film baru atau film yang lama? Atau film yang dulu pernah kamu tonton lagi, berulang-ulang. Apa alasannya? Kasih tahu kita. WhatsApp 0811-3807-878, telepon 750205, dan juga mention therockinlife.bali.
2: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.
3: Oh boy.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rockspa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?

0: salah DM ya. Hubungi Instagram @thewalkinlife.bali sekarang juga. Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?
1: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: bikin Live Bali. Pernah gak sih kamu kerasa gitu rockstar, apa yang bikin film itu terasa lebih personal, lebih kayak film lama, kita tonton film lamanya, terus habis itu kayak kayak aku pengen nonton lagi deh sekarang. Padahal mungkin di zaman sekolah kita nontonnya. Ternyata ada faktor nostalgia, psikologi, algoritma, sampai kebutuhan emosional. Saya baca nih dari BuzzFeed.com. Jadi dibilang film itu bikin kita merasa personal banget karena nostalgia. Terus yang kedua, kita sudah tahu endingnya, tapi kita pengen mengingat lagi memori apa yang ada di tengah filmnya. Terus berikutnya, ada beberapa film lama yang memberikan rasa comfort, dimana pas lagi stres, lagi capek, otak kita gak selalu cari yang baru, tapi sesuatu yang familiar, predictable gitu kan. Dan terlalu banyak pilihan itu bikin kita capek. Makanya kalau lagi nonton YouTube, lo kadang scroll, scroll, scroll, lihat gitu kan ya. Itu malah memberikan masalah baru, dimana choice overload, dimana pilihannya terlalu banyak. Akhirnya, ah udah nonton yang ini aja, kita udah tahu seperti apa gitu kan ya. Dan dibilang juga ada faktor dimana orang tuh punya hubungannya sama soundtracknya. Bisa seperti apa gitu kan ya, kayak My Heart Will Go On-nya Titanic, terus The Hills, Unwritten, terus waktu lo nonton Shrek deh, ada Accidentally In Love dan juga Armageddon, I Don't Wanna Miss A Thing. Bisa nih. Jadi karena memang ternyata sekarang film lama itu adalah shared memory, dimana ini adalah budaya orang bersama. Lo bisa ketemu orang seumuran, bisa jadi punya satu pengalaman yang sama gitu. Nah sekarang lo pilih, lebih nyaman nonton film baru atau film lama? Kasih tahu kita alasannya apa, atau lo suka nonton apa. WhatsApp 0811-3807-878 atau telepon 750-205, dan juga mention therockinlife.bali.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

Rockin Life Bali. Lo kerasa gak rockstar kalau kita pengen sesuatu yang nostalgic, terus tapi kita pengennya adalah dengan gaya kita, pengen sesuatu yang baru. Ini bisa jadi nih persembahan dari The Meru Sanur dan juga Bali Beach Hotel The Heritage Collection punya ragam rasa. Kamis 8 Oktober 2026 dari jam 6 sore di Rosso Restaurant. Jadi ragam rasa adalah event

0: Sebelumnya 1,5 juta rupiah net per orang, ada diskon 20% untuk pemegang kartu Mastercard. Dan buat info lengkap dan reservasi, telepon aja deh 0811-3831-3077. Sekali lagi 0811-3831-3077. Dan juga follow Instagramnya @themerosanur, juga @balibeachsanur. Sekali lagi @themerosanur dan juga @balibeachsanur. Terus kita masih ngomongin soal film nih, Rockstar ya. Kalau kita ngomongin soal film ya, jadi ada alasan kenapa orang zaman sekarang itu suka banget nonton film lama. Jadi dibilang kehidupan modern tuh terlalu cepat pace-nya. Jadi kita pengen yang lebih santai. Dan ada banyak film baru tiap minggu. Ada series baru, tren baru, meme baru, platform baru. Jadi hal yang familiar itu lebih dipilih. Jadi lo nonton film lama aja. Mau di Netflix kayak, mau di Prime kayak, dimanapun. Dan jadinya kayak film lama tuh menawarkan sesuatu yang susah dikasih sama film baru, yaitu memori. Mungkin lo inget nontonnya sama siapa, atau lo tahu hafal jalan ceritanya karena lo suka banget sama filmnya. Bahkan kita jadi kayak mikir, kenapa kita lebih suka nonton film lama ya, padahal udah berkali-kali nonton. Memorinya kali, ya kan? Jadi di tengah ribuan film baru yang muncul tiap tahun, kenapa lo masih suka nonton film lama? Kasih tahu kita deh, WhatsApp 0811-3807-878, telepon 750-205, dan juga mention therockinlife.bali.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive, only on The Rockin' Life.

0: 107,8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Dera Suwardana masih di sini, Rockstar. Masih ya baru jam 7 kurang. Kalau ngomongin film, kita udah kelarin di sini dulu ya. Karena kan kita udah tahu, udah pasti yang kita cari itu memorinya, bukan deg-degannya. Apalagi lo nontonnya Conjuring yang baru, atau kemarin Insidious yang baru, atau nonton Pengabdi Setan yang baru. Yang kita cari deg-degannya. Tapi lebih deg-degan mana? Daripada lu nunggu kepastian panggilan kerja, kepastian jumlah gaji, atau jumlah bonus, atau kepastian chat lu dari kemarin di ghosting.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

87,8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Ini kalau lo ngelihat orang gitu ya, rockstar ya, kadang lo ngelihat di foto kok cakep banget, putih, langsing, bla bla bla bla bla bla. Ada zaman sekarang namanya AI filter gitu kan ya. Seperti yang saya baca di liputan6.com, seorang perempuan umurnya 65 tahun, kita sebutnya nenek-nenek ya, berhasil menipu pengusaha properti dengan nilai 453,8 juta rupiah pakai AI untuk menciptakan identitas palsu sebagai dokter muda berumur 29 tahun. Nenek ini bernama Yu Chu Chen. Jadi dia kenalan sama seorang korbannya namanya Liu Hui lewat sosial media tahun 2021. Dia ngaku sebagai dokter, punya koneksi. Dan selama bertahun-tahun dia ngupload banyak banget video ribuan untuk membangun citra itu. Punya sekitar 10.000 followers. Dan akhirnya korban tertarik untuk ngelihat peluang romantis. Jadi bini nih bagus nih gitu kan. Nah, jadi akhirnya dia nyiapin mas kawin 300 ribu yuan dan bahkan dia ngirimin duit 170 ribu yuan. Tapi enggak pernah ketemu langsung. Terus juga si Yu ini nolak video call dan juga dia menjanjikan proyek bisnis yang enggak pernah jalan gitu kan ya. Sampai akhirnya dia pernah sekali ketemu sama Yu Chu Chen ini. Dan dia ngakuin sebagai ibunya dari si dokter. Luar biasa. Akhirnya ditangkap polisi dan uang hasil penipuannya ternyata dipakai buat operasi plastik, perawatan kulit, dan beli-beli baju mewah. Wow. Bisa segitunya ya AI ya. Saya pikir AI ngedatengin duit dengan cara bisnis dan lain sebagainya, kerja gitu kan ya. Ternyata nipu bisa juga.

0: you need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu Diwakil Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin Diwakil Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @thewakillife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @thewakillife.bali.
5: Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
6: Udah, Pak. Suharga Garden bisa.
5: Terus yang gathering kantor?
6: Aman, Pak.
5: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
6: Jangankan 100, Pak. Suharga Garden mau 1000 juga bisa.
5: Suharga Garden lagi? Emang muat?
7: Suharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mais semuanya bisa. Kapasitas sampai 1.250 orang, luasnya 6.800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Mövenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo! Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607.
8: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

The Rockin' Life Bali. Kalau ditanya satu kata tentang Indonesia, mungkin yang saya ingat adalah makanan. Makanan Indonesia tuh gak pernah bosenin. Keliling dari Aceh sampai Papua tuh ada banyak-banyak macamnya. Tapi kalau dikumpulin di Bali nih, ada The Meru Sanur dan juga Bali Beach Hotel The Heritage Collection yang punya ragam rasa. Hari Kamis 8 Oktober 2026 dari jam 6 sore di Rosso Restaurant ada event Four Hands Dinner dengan menu yang terinspirasi dari tradisi, craftsmanship, cerita, dan nilai lokal dengan penyajian ala gastronomi kontemporer. Ada kolaborasi dari Chef Degen Septuaji, profesional chef dan juga culinary consultant. Ada Prima Udayana, jadi beliau adalah eksekutif sous chef dari The Meru Sanur dan juga Bali Beach Hotel. Lo tebak aja deh yang manis-manis dulu. Ada kolak pisang ubi, ada bulung and pakel sorbet, kemudian ada salmon lodeh by Chef Degen. Ada scallop naniura, ada bebek mebasa, dan semuanya bisa kamu nikmatin dengan 1,5 juta rupiah net per orang. Dan ada diskon 20% buat memegang kartu Mastercard. Buat info lengkap dan reservasi 0811-3831-3077. Sekali lagi 0811-3831-3077. Dan follow Instagramnya @themerusanur dan juga @balibeachsanur. Sekali lagi @themerusanur dan juga @balibeachsanur.

0: kasih karena ku tak
1: where everyone can be a rock star.

0: dan entertainment media The Rockin' Life Bali. Kita udah waktunya buat ngasih kamu rekomendasi film rockstar di sini nih.
1: What do you know about the multiverse?
2: When the rhythm starts to play, you need to be nervous.
0: Movie. Kali ini rekomendasi film kita adalah Resident Evil 2026. Kerjaan dari sutradara Zack Cregger, di mana ada banyak fakta. Film ini harus kamu tonton. Kalau ceritanya mah mungkin udah banyak yang ngasih rekomendasi ya, tapi kalau dari saya ini kayak kenapa kamu harus nonton? Karena ini bukan remake film Resident Evil sebelumnya, bukan juga apa ya, pakai karakter dari game juga bukan, tapi di sini apa ya? Kita dibikin jadi karakter yang harus menghadapi monster mendadak gitu kan ya. Dimana orangnya enggak selalu tahu apa yang harus dilakuin, apa yang harus dia lakuin buat bertahan hidup. Dimana ada konsep resource management kayak di game, lo ngambil pistol, dapat shotgun, dapat senjata lebih kuat, bahkan ada Easter egg dan juga referensi visual dan tematik dari game yang katanya dimasukin ke sana. Termasuk healing item yang dibikin jadi versi game. Seperti apa?

finds you. T.R. Miller. Where everyone can be a rock star.

0: go down over time.
1: Eh, JJ, kirimin gue stiker di rokok dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan.
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim-kirim buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang. This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: be a rock star. TRL. The Rockin' Life.
1: Not yet.

0: DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.
1: Start your day fresh. Start your day with something good. Start your day with the rockin' life. Get em higher.
2: Good morning, Rockstar.
3: Yes, Rockstar, good morning, good morning. Welcome back to Gema Air di Rabu pagi ini. Rasanya senang sekali ya, selalu bisa menyapa kamu.
2: Betul, apalagi ya di hari Rabu ini aku melihat cuaca itu berawan-awan.
3: Yes, yes, yes.
2: Bersandu-sandu, membuat aku pengen tidur.
3: Maksudnya pengen tiduran lagi gitu ya?
2: Iya, iya, iya.
3: Jangan dong. Ini penyiaran mau tidur lagi loh.
2: Jangan dong. Jangan ya. Nanti bukan dipotong gaji lagi.
3: Tapi.
2: Dipotong namanya.
3: Aduh, bahaya itu ya. Dan masih Rockstar, kita bakal nemenin lo seperti biasa.
2: Yes.
3: Di jam ke depan sampai jam 10 ini. Ngobrolin hal-hal seru dan termasuk juga muterin lagu-lagu favorit lo. Pastinya only at Gema Air. Good morning.
2: Happy Rockstar. Barengan Yu Medelin dan
3: sama Harry Weda.

find you. T.R. Miller. Where everyone can be a rock star.

0: Today, a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi, 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat

0: your morning with the hottest news from around the world. This is Hard Rock FM Bali Newsroom.
1: Berita pertama dari cnnindonesia.com, komedian asal Turki Deniz Göktaş mulai menjalani sidang perdana di pengadilan negeri Çankaya, Istanbul atas tuduhan menghina Presiden Recep Tayyip Erdogan melalui pertunjukan komedinya Senin 28 September 2026. Penangkapan Göktaş dipicu video pertunjukan satir politik berjudul Dead Sea yang viral di YouTube hingga membuatnya terancam hukuman penjara hingga 10 tahun. Dalam pembelaannya, Göktaş membantah tuduhan pidana tersebut dan menegaskan bahwa penyebutan nama Erdogan merupakan bentuk karakterisasi politik dan kritik seni satir yang wajar.
2: Berita kedua dikutip dari antaranewsbali.com. Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Aditya Jaya mendorong tokoh agama dan masyarakat untuk berperan aktif menangkal penyebaran hoax, provokasi serta polarisasi sosial. Pesan tersebut disampaikan saat menjadi keynote speaker dalam pembukaan Kingdom Leadership Conference di GBI, Lembah Pujian Denpasar, Selasa 29 September 2026. Kapolda Bali menekankan pentingnya kepemimpinan yang berintegritas dan kolaborasi masyarakat dan Polri dalam menjaga situasi Kamtipmas melalui masyarakat yang semangat menyemebraya. This is Heri Weda.
1: This is you, Madeline.
2: For the Rocky Life Bali.
1: Newsroom.
3: GMHR, only on The Rocky Life. The Rocky Life.

0: Fantastic Head Start with GMHR
1: will continue
0: right after this.
2: Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
3: Udah, Pak. Soharga Garden bisa.
2: Terus yang gathering kantor?
3: Aman, Pak.
2: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
3: Jangankan 100, Pak. Soharga Garden mau 1000 juga bisa.
2: Soharga Garden lagi? Emang muat?
3: Soharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mais semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang, luasnya 6800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607. Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya.
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anakku?

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @theRockinLife.Bali sekarang juga.
1: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Masih pagi-pagi Rockstar, pastinya masih semangat ya.
1: Yap.
0: Dan akhir September ini benar-benar kerasa banget untuk selalu bisa lebih maksimal, lebih bahagia, dan apapun yang termasuk dalam rencana yang belum kesampaian, ayo kita lakukan.
1: Yes, apalagi nih Rockstar, mungkin kamu gak tahu ya, ternyata di bulan Oktober itu ada satu hari memperingati Hari Batik Nasional.
0: Yes.
1: Dan dalam rangka itu untuk The Meru Sanur dan Bali Beach Hotel The Heritage Collection mempersembahkan ragam rasa di hari Kamis 8 Oktober 2026 mulai jam 6 sore di Rosso Restaurant. Jadi ragam rasa ini adalah event for hands ya, dinner dengan menu yang terinspirasi dari tradisi, craftsmanship, cerita dan nilai lokal yang disajikan modern ala gastronomi kontemporer. Dan ada banyak banget menu kolaborasi dari Chef Degan Septowaji, yaitu Professional Chef and Culinary Consultant, dan Prima Udayana as Executive Sous Chef The Meru Sanur dan Bali Beach Hotel. Dan mulai dari apa aja menunya ini aku spill.
0: Ada apa?
1: Ada scallop nani ura, ada bebek mebase, ada salmon lodeh by Chef Degan, sampai ke kolak pisang ubi dan bulung and pakel sorbet. Dan pastinya Rockstar, semua ini bisa kamu nikmati cukup dengan 1,5 juta rupiah net per orang, dan ada diskon 20% untuk pemegang kartu Mastercard. So, check info lengkapnya langsung dan reservasi hubungi 0811-3831-3077 dan follow Instagram at The Meru Sanur, juga at Bali Beach Sanur. Sekali lagi, at The Meru Sanur, juga at Bali Beach Sanur.
2: Kalau gosip sih udah biasa, kita kasih berita benernya. Berita Public Figure.
0: Ini soalnya kita untuk ngegosip kali ya. Yang kali ini kita kedatangan Dakota Johnson yang membagikan pengalamannya terlibat sebagai pemeran dalam video musik terbaru Taylor Swift yang judulnya Patient Zero. Kali bukan gosip sih, tapi kayak lebih ke curhatan curcol ya.
1: Jadi si Dakota Johnson bersama Colin Farrell ini menjadi pemeran utama dalam video musik yang disutradarai langsung Taylor Swift untuk lagu utama yang dirilis ulang album terbarunya. Jadi sebenarnya

0: minggu kemarin di 27 September 2006. Jadi si Dakota Johnson ini kayak happy karena dia dibuat kayak kembarannya Taylor Swift, tapi oh, gitu, versi tidak blonde.
1: Oke, menarik, menarik. Cuman video berarti udah bisa ditonton?
0: Udah ya. Langsung aja, cus.
2: GMHR, only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: Good morning Rockstar. Masih bersama dua kurcil ini.
1: Masih bareng Reweda pastinya Rockstar dan juga Yuyu Madeline sampai jam 10 pagi ini. Ngomongin tentang orang yang setia, pasti adalah orang yang tetap mau bertahan di situasi apapun Rockstar.
0: Betul.
1: Termasuk juga ketika kita ngomongin tentang budaya, tradisi gitu ya. Karena banyak orang ngerasa, apalagi batik nih ya, batik itu udah mulai ketinggalan gitu ya, udah mulai kurang modern gitu. Nah, disinilah saatnya Rockstar kita bisa lebih
0: mencintai Indonesia ya.
1: Karena pas banget di Oktober nanti itu ada yang namanya Hari Batik Nasional. Dan dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional nih, The Meru Sanur dan juga Bali Beach Hotel The Heritage Collection mempersembahkan ragam rasa. Adanya di Kamis 8 Oktober 2026 mulai jam 6 sore di Rosso Restaurant. Apa sih ragam rasa? Nah, jadi ragam rasa ini event for hands dinner dengan menu yang terinspirasi dari tradisi, craftsmanship, juga cerita dan nilai lokal yang disajikan modern ala gastronomi kontemporer. Ada banyak banget menu kolaborasi dari
0: apa
1: Chef Dagang Septowaji, Professional Chef and Culinary Consultant, dan juga Prima Udayana as Executive Sous Chef The Meru Sanur dan juga Bali Beach Hotel. Mulai dari scallop naniura, bebek membase, salmon lodeh by Chef Degan, sampai ke kolak pisang ubi dan bulung and pakel sorbet. Semuanya bisa lo nikmatin cukup dengan 1,5 juta rupiah net per orang nih. Dan ada diskon juga nih nanti 20% untuk pemegang kartu Mastercard. Info lengkap dan reservasi buruan deh hubungi 0811-3831-3077. Sekali lagi di 0811-3831-3077. Dan follow Instagramnya di @themerusanur, juga @balibeachsanur. Sekali lagi @themerusanur, juga @balibeachsanur.
2: Good morning, good music, making your good mood. Hard
0: Rock FM Bali, Music Lab. Yes, Rockstar, ini saatnya kita nambahin lagu baru di playlist kamu. Dan kali ini kita akan ngebahas single terbaru dari The Kid Laroi, yaitu Get Even. Jadi ini adalah lagu kolaborasi terbaru dan menjadi proyek pertama antara The Kid Laroi dan juga penyanyi R&B ternama yaitu Giveon.
1: Giveon ya. Nah, jadi Rockstar, lagu ini mengusung nuansa emosional khas perpaduan vokalisasi pop, hip hop The Kid Laroi

0: dan juga vokal bariton R&B Giveon. Liriknya menceritakan tentang dinamika hubungan yang rumit, rasa bersalah, keraguan, dan ketakutan akan balasan atas kesalahan masa lalu. Serem ya.
1: Dan perilisan single ini tuh menjadi pembuka ya, sebelum The Kid LAROI itu mulai turnya di Inggris dan Eropa lewat A Perfect World Tour. Jadi langsung aja kita puterin, This is Kid LAROI featuring The Giveon with Get Even.